0: ini yang
1: Kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak

Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani. Jadi kami dapat berani, tapi berani.